0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar udah siap untuk di boost pagi ini.
2: Udah siap belum?
1: Udah siap belum? Udah makan belum? Makan dulu.
2: Makan belum, minum belum. Bahkan tidur pun juga belum. Aduh. Belum banyak maksudnya.
1: Oh iya, jangan dong Rockstar. Ini udah weekday ya, kita harus bekerja, harus produktif. Mungkin ada yang kerjanya 9 to 5, yang 8 jam kerja. Atau mungkin ada yang kayak Yuyu Medelin.
2: Gimana?
1: Gabut ya, kerjanya 12 jam.
2: 12 jam? Gimana sih rasanya kerja 12 jam?
1: Aduh, seru banget.
2: Seru.
1: Seru banget, karena memang kan aku wanita-wanita independen ya. Pekerja
2: keras. Wanita kurir ya.
1: Kurir banget sih. Ini iya kalau ditimbang-timbang nih, yang berat itu otot.
2: Otot?
1: Otot otak tapi ya.
2: Otot otak, karena benar-benar kerjanya memerlukan skill ya, dan pemikiran terus menerus. Kalau gue sendiri jujur Rockstar, yep, karena sebagai pekerja serabutan,
1: nggak tentu banget.
2: Misalnya kayak tiba-tiba pagi ada kerjaan, bisa jadi siang ataupun bahkan malam gitu. Dan kali ini kita bakal ngajakin lo Rockstar sebagai pekerja Indonesia Raya Merdeka. Kita bakal ngajakin lo untuk ngobrolin tentang lo tuh tim yang lebih suka absen absen kerja itu per jam atau jamnya mulai dari udah dipatok gitu, 9 to 5
1: atau 8 jam kerja gitu. Soalnya Rockstar ada fenomena baru di dunia kerja, namanya recess jams. Itu istilah yang muncul dari gabungan kata restatement dan juga pre-system. Jadi artinya karyawan yang tetap hadir kerja tapi secara mental dan emosional udah gak invest sama sekali. Aduh, ini kayaknya sering terjadi ya Rockstar. Jadi katanya ini tuh justru lebih berbahaya dibanding absen biasa. Soalnya nih dampaknya enggak kelihatan tapi nyata ngaruh ke produktivitas. Nah, di situ tuh yang menarik buat kita bahas hari ini soal sistem kerja ini.

0: Oh gitu, berarti lebih ke gini ya, lebih ke orang yang udah raganya ada tempat kerja tapi ternyata dia nggak komit gitu ya. Berarti lebih ke sesuai nggak sih sama jam-jam kerja ini?
1: Iya.
0: Sharing-sharing sama kita rockstar, kita sama kita gitu. Sharing-sharing via WhatsApp pastinya bisa di 0811 380 7878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
2: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: rockstar.
1: Rockstar. Now you listening Roni Parulian with February.
0: Yes.
1: Walaupun ini dirilisnya bulan Agustus kalau nggak salah. Ya semoga pokoknya Agustus ini menjadi indah juga lah kayak lagu Februari by Roni Parulian. Katanya dia bilang gini barusan, Februariku berbeda sejak hadirmu di hidupku.
0: Iya, kan aku lahir Februari.
1: Oh, Februari. Berarti ini lagu yang khusus merayakan untuk Yuyu gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, makasih lo ya Kak Roni.
1: Kak Roni. Dan pastinya rockstar bukan cuma Februari yang ingin kita rekan, tapi Agustus kamu juga mari kita rekan bersama-sama.
0: Yes.
1: Karena bertepatan juga sama hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan marilah kita pokoknya keliling-keliling Nusantara, tapi gak usah jauh-jauh.
0: Bener.
1: Cukup ke satu tempat ini, lo bisa eksplor masakan Nusantara. Pastinya di Nusantara Forage Feast by Vinesong Bali Uluwatu Resort and Spa. Ini di Senin, pas banget nih, di 17 Agustus 2026.
0: Yes.
1: Pastinya di one and only Double Ikat Restaurant at Vinesong Bali Uluwatu Resort and Spa.
0: Yes.
1: Jadi Rockstar lo bisa nyobain langsung pengalaman chef collaboration yang mempertemukan executive chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, chef Wisnu Adiyatma dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Nah, pengalaman ini pastinya akan lebih spesial Rockstar. Enggak usah wondering karena apa? Karena memadukan dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam, lalu diolah menjadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa. Jadi pokoknya udah dipastikan semua apa ya, bahan-bahan pangannya Rockstar, bahan makanan yang lo akan nikmati fresh gitu. Dan akan disajikan Rockstar dengan 6 hidangan spesial, mulai dari don base lan udang hingga baramundi panggang base genep yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Juga ada live culture performances dan mendengarkan langsung cerita di balik setiap hidangan dari chef.
0: Keren.
1: Jadi benar-benar gini ya experience-nya beda. Selain kita menikmati nih, kita juga jadi lebih tahu nih apa sih inspirasi chef-chef luar biasa ini. Ada Chef Wisnu dan juga Made Masak dalam mengkoreksi makanan spesial mereka. Dan ngomongin tentang harga, gak usah wondering lagi Rockstar, mari kita rayakan Nusantara Forage Feast di harga Rp650.000 plus-plus per orang. Ini udah termasuk nikmatin 6 course dinernya itu Rockstar.
0: Yes, wah worth it banget sih.
1: Worth it banget.
0: Karena experience-nya itu loh.
1: Dan kalau ngomongin tentang harga, pasti gak usah dilewatkan lagi Rockstar, karena udah dari 2 chef luar biasa. Buruan reservasi sekarang di WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Dan pastinya follow at The Bali Card Restaurant dan juga Rand Hotel Bali. Sekali lagi di at The Bali Card Restaurant dan juga at Rand Hotel Bali untuk info lengkapnya.
0: Yes Rockstar, dan pasti kita masih ngajakin kamu untuk ikutan topik ya. Rockstar lebih suka sistem absen per jam kerja atau jam mulai yang dipatok, misalnya 9 to 5 atau yang penting 8 jam kerja.
1: Yes.
0: Karena nih Rockstar, kita ngomongin lagi ya soal apa tadi?
1: Jam-jam kerja
0: dunia,
1: ini.
0: Iya, dunia kerja yang namanya rest system itu loh. Jadi gimana kadang itu hati sama pikirannya itu enggak sama gitu loh.
1: Gimana tuh?
0: Enggak, misalnya gini. Mungkin pikirannya itu di kantor gitu, tapi hatinya enggak.
1: Lebih atau keraga mungkin, ya.
0: Iya, raganya.
1: Jiwa dan raga terpisah.
0: Iya, betul banget.
1: Dan sebenarnya sering banget gue temukan orang yang kayak gini, misalnya dia lagi di depan laptop, di depan layar. Cuman dia tuh bengong, diem, karena dia memikirkan hal yang lain.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener banget. Dan juga pastinya Roksa, menurut AIHR nih, Lembaga Riset HR Global, jadi katanya tuh rest system itu biasanya muncul karena ketidakpuasan kerja. Jadi nggak puas sama manajemennya atau mungkin ngerasa karirnya stuck, nggak berkembang. Jadi yang bikin ngeri itu riset mereka tuh nemuin 47% pekerja generasi Z atau Gen Z nih Rockstar ngerasa mereka lagi coasting alias kerja sekedar jalan aja tanpa benar-benar invest. Makanya banyak banget Gen Z sekarang itu yang lebih beralih ke ambil pekerjaan per jam. Karena menurut mereka tuh kayak per jam itu tuh lebih produktif gitu loh. Jadi freelance
1: betul.
0: Cuman kayak 1-2 jam habis itu digaji udah gitu. Daripada 9 to 5 tapi ngerasa kayak stuck gitu loh, enggak berkembang.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Dan sebenarnya yang gue rasakan Rockstar sebagai Gen Z peralihan ya, maksudnya menuju Gen Alpha sok muda banget. Jadi saat ini belakangan hal-hal yang gue ambil adalah yang berkaitan dengan freelance. Sebagai freelancer event atau mungkin MC termasuk juga voiceover gitu-gitu Rockstar pekerjaan yang gue ambil. Dan gue ngerasa dengan ngambil kerjaan freelance itu memang lebih santai, lebih fleksibel. Jadi kan kita tinggal lihat tanggal kita di mana kosong dan ya udah di tanggal yang emang benar-benar kosong itu kita bisa ngambil kerjaan, atau semisal emang ya udah kalau enggak ada kerjaan kita bisa rilis dengan jalan-jalan, dengan ya udah santai-santai di rumah. Tapi belakangan ini karena gue wajib magang, jadi gue akan mendapatkan experience untuk kerja 9 to 5. Nah, disinilah gue rasa gue baru bisa menemukan apakah gue lebih nyaman sebagai freelancer emang yaudah itu sebagai kerjaan tetap atau mungkin malah beralih ke kerjaan kantoran. Dan pastinya Rockstar, kamu masih bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380778 tentang lo itu lebih suka sistem absen per jam kerja atau jam yang mulai dipatok, misalnya udah jam 9 sampai 5 atau istilahnya 8 jam kerja, atau semisal yaudah gue freelance aja lebih nyaman. Share-share sama kita Rockstar. Dan ini ada requestan juga dari Mami Jane ya, Hugo featuring Daycom with I Adore You. Dan juga pastinya kamu bisa request sharing-sharing sama kita via Instagram kita di
0: @therockinglife.bali. Kita tungguin.

0: A fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: It's 1 minute of them. You're listening to The Rookie Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. That was The Fly Rockstar with Kungin Terbang. Sesuai dengan namanya, sayap gitu ya, pengen terbang. Dan ini requestan spesial dari Katika.
1: Yes.
0: Thank you for joining us, Kak.
1: Dan pastinya Rockstar kalau ngomongin terbang tuh pasti identik dengan terbang ke luar negeri, nyobain makan-makanan, kuliner di luar negeri. Dan sebenarnya salah satu negara, ada beberapa negara sih yang masuk dalam bucket listku yang pingin aku datengin karena aku suka makanan-makanan di sana. Salah satunya ada Jepang karena aku suka sushi. Terus ada Korea karena aku suka makanan Korea kayak kimbap,
0: okay, terus
1: ada Italia juga karena aku suka banget yang namanya pasta-pasta.
0: Kayaknya kalau ngomongin tentang makanan luar negeri gitu, yeah, ya, luar negeri. Itu rasanya benar-benar ingin eksplor semua. Bener. Gitu ya. Cuman gue pengennya untuk eksplornya di Bali aja bisa sih.
1: Bisa. Jadi kayak buat kamu nih Rockstar yang mungkin sama kayak Yuyu atau Weda yang memang kayak seneng banget nyobain kuliner luar, apalagi dari Italia ya, pasta dan lain-lain, kamu wajib banget cobain untuk datang ke Prego. Karena akhirnya nih Rockstar, Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana yang hangat, stylish dan juga penuh energi khas Italia. Mulai dari lunch, dinner sampai ke event spesial seperti brunch Viola yang kembali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang.
0: Yes, yes, yes.
1: Jadi buat kamu yang nanti akhir bulan ini hari Minggu tanggal 30 yang bingung mau kemana, udah langsung aja kesini ya Rockstar. Karena kamu bakal bisa menikmati menu otentik Italia yang dikurasi langsung sama Chef Michele Antonucci.
0: Antonucci.
1: Ya, Antonucci. Yes, yes, yes, yes. Mulai dari dia Diavolahul Butterfly Chicken, ada Grill Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad,
0: yes, yes, yes,
1: ada Seafood on Ice, dan juga Artisan Cheese Selection sampai berbagai dessert.
0: Yes,
1: jadi
0: yes, yes,
1: selain makanan nih Rockstar, kamu juga bakal menikmati yang namanya live music, kids entertainment, ada juga akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan clay workshop bersama Membumi Project. Jadi pokoknya pastinya weekend kamu di tanggal 30 itu tuh bakal menyenangkan lah, bakal
0: pastinya
1: full.
0: Dan kalau ngomongin tentang makanan luar negeri, berarti di Prego ini full Italia ya.
1: Bener.
0: Jadi
1: banget.
0: Rockstar saja kita untuk keliling-keliling Italia. Mm-hmm. Dan nikmati langsung ke di Prego.
1: Yes, dan brunch Viola juga bisa kamu nikmati dengan harga Rp690 plus-plus per orang Rockstar.
0: Yes, yes, yes.
1: Dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi langsung aja datang dengan outfit Violet dan kamu bisa dapat complimentary refreshing.
0: Ah, dicatat Rockstar ya, datangnya pakai outfit Violet biar kamu dapat complimentary drinknya.
1: Yes, jadi kalau kamu belum sempat menikmati brunch, nggak apa-apa, kamu bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italianya juga, dan pastinya koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Jadi buat kamu Rockstar, jangan lama-lama, langsung aja reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga @westinbali.
0: Dan Rockstar, kita juga masih ngobrolin tentang lo tuh tipe orang yang lebih suka jam kerja yang fleksibel, aka misalnya gimana ya, freelance gitu, atau mungkin lo udah yang terpatok 9 to 5.
1: Benar.
0: Dan tadi juga kita udah sharing ke pendapat gue sendiri dan juga Yuyu. Mungkin kita nanya Aca yang paling dekat di sini.
1: Gimana Aca?
0: Aca, kau gimana Aca? Kau tuh lebih suka kerja di kantoran yang 9 to 5 atau misalnya freelance, ya udah kerja istilahnya serabutan, yang penting ada masuk.
1: Yes.
0: Di tanggal-tanggal tertentu dan tanggal lainnya yang enggak ada kerjaan, ya udah gue bebas ngapain aja.
1: Heeh. Heeh. 9 to 5 ya.
0: Sembilan jam kerja malah ya. Yes, yes. Jawaban Aca Rockstar kalau tidak terdengar kan dia emang bisik-bisik. Aslinya pemalu dia, bukan pemaku. Jadi dia bilangnya gini Rockstar, kalau aku karena di tempat kerja yang sekarang, aka di TRL, maksudnya dia mendapatkan kesempatan bekerja selama 9 jam, dia merasa lebih nyaman karena emang di studio pun nyaman diemnya ya. Jadi memang pasti akan memberikan tempat ternyaman untuk Aca.
1: Betul banget.
0: Dan termasuk Rockstar, pasti kamu mesti bisa sharing-sharing sama kita tentang pendapat kamu.
1: Yes.
0: Tapi ngomongnya tentang yang menarik-menariknya, ada gak sih Yuyu?
1: Ada dong. Jadi yang menarik nih Rockstar, dari sini tuh muncul ya banyak banget pertanyaan besar buat perusahaan nih. sistem absensi ketat itu tuh sebenarnya ngukur apa gitu, ya kan? Karena kalau cuma ngukur jam hadir, itu tuh nggak nunjukin sama sekali soal keterlibatan seseorang di kerjaan. Makanya banyak orang yang kerja 9 to 5 tapi belum tentu dia produktif gitu. Jadi juga ada riset dari McKinsey itu nemuin hubungan hubungan sama atasan itu tuh sebenarnya jadi faktor paling penting buat kepuasan kerja. Sementara kalau menurut Gallup itu bilang rasa percaya ke leadership itu juga yang paling ngaruh ke engagement, bukan soal jam kerjanya doang gitu.
0: Dan sebenarnya Rockstar, jadi yang sebenarnya muncul setelah ada pergeseran cara pandang, banyak perusahaan mulai sadar sebenarnya karyawan yang duduk 8 jam penuh di kantor nih belum tentu lebih produktif dibanding yang kerjanya fleksibel tapi hasilnya itu jelas. Oh gitu sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya ada sebuah asumsi gitu.
1: Iya.
0: Di zaman sekarang untuk beberapa pekerja yang emang 9 to 5 dia tuh sebenarnya enggak benar-benar fokus selama 8 jam, tapi ya udah dia kadang ngawang-ngawang, mungkin kadang-kadang pikirannya ya, gua bisa makan geprek di mana ya, gitu-gitu kali ya.
1: Memang mungkin hatinya udah enggak di situ gitu.
0: Oh, gitu juga bisa jadi ya.
1: Jadi intinya memang sekarang tuh banyak pergerakan lah ya, zaman semakin berjalan gitu, Rockstar fokusnya juga pelan-pelan bergeser dari berapa lama hadir ke seberapa terlibat sama kerjaan.
0: Aduh.
1: Jadi buat kamu Rockstar masih bisa ikutan topik, lebih suka sistem absen per jam kerja atau jam mulai yang dipatok misalnya 9 to 5 atau yang penting 8 jam kerja deh gitu. Langsung sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Dan pastinya juga langsung ke Instagram kita, jangan lupa follow di @therockinlife.bali. Selanjutnya kita puterin kamu Henry Moody with People Pleaser.

0: Still here in your apartment.
1: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: of your day with the Rocking Life Bali where everyone can be a rockstar. Hampir keselak ya.
1: Hampir keselak, dia keselak animal rockstar karena barusan kita saking kasihannya untuk dengerin lagu Cat's Eye terbaru ya, yes. Animals.
0: Aduh, tapi kalau ngomongin Cat's Eye agak sedih ya, soalnya udah beberapa dari member kita.
1: Dua member. Gua kemarin abis liat story TRL, Sofia?
0: Iya, Sofia.
1: Sofia ya?
0: Sofia.
1: Sebenarnya Manon.
0: Iya, karena ada
1: Manon,
0: masalah
1: ya?
0: Iya, Manon. Ada masalah mental, jadi mereka hiatus.
1: Hiatus sebentar ya, dan semoga gak sampai pergi rockstar. Dan kamu kalau ngomongin tentang pergi dan pergi,
0: yes,
1: kalau orangnya pergi menjauh itu jelek, nggak bagus. Maksudnya sayang untuk kita dengan ribuan memori yang udah kita buat,
0: iya,
1: gitu ya. Tapi yang bagus adalah kita bisa pergi bareng-bareng.
0: Apalagi kalau ngomongin soal mental di pekerjaan itu tuh paling paling penting adalah ketika kamu bisa ngerilis ke satu tempat gitu.
1: Yes.
0: Entah itu kecil, nyanset atau makan bareng orang-orang yang memang kamu ngerasa kayak bisa ngelepasin beban.
1: Pokoknya mari kita sama-sama melepas beban kita rockstar,
0: iya,
1: dan kita bisa dapetin sunset view terbaik.
0: Yes.
1: Terus ada juga spot foto yang banyak. Gak usah diraguin lagi. Testi jujur deh Yuyu. 100% worth it kan?
0: Banget rockstar.
1: Dan pasti rockstar buruan deh. Mari kita ke Adriana Cucinan Bar.
0: Yes.
1: Pasnya di lantai 8 sama Star Lifestyle Village.
0: Yep.
1: Dan lo bisa pasnya rockstar chill out dari titik tertinggi di semesta,
0: yes,
1: sambil nikmati sunset sampai malam dengan ambience ala Mexico. Mexico yang menyenangkan pastinya. Dan terinspirasi nih dari karya Frida Kahlo,
0: yep,
1: seniman Mexico yang ikonik. Adriana Cucinan Bar gak hanya menawarkan sensasi makan dan minum aja, tapi experience selama berada di sana juga pastinya rockstar.
0: Yes.
1: Coba langsung datang dan nikmatin makanan yang udah dikreasi sama Chef Gerardo Ramos, minuman spesial buatan mixologist dan bartender berpengalaman. Juga tentunya sesuai yang udah gue mention barusan rockstar, banyak spot foto Instagramable-nya untuk nge-feed Instagram lo.
0: Yes.
1: Jadi buruan lah, mari kita rame-rame kesana nikmatin semuanya di Adriana Cucinan Bar. Dan ngomongin tentang bukanya nih rockstar,
0: yes,
1: ada perbedaan ya. Di Senin sampai Kamis ini udah buka di jam 4 sore. Sedangkan khusus di Jumat sampai Minggu ini udah mulai operasional, udah mulai buka di 11 siang. Bahkan lo juga bisa pastinya arrange acara spesial di sini. Buruan langsung cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga. Follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi di @adrianabali.rooftop.
0: Dan pastinya rockstar, karena tadi kita ngebahas topik tentang kamu tuh lebih suka sistem absen kerja per jam atau yang memang udah dipatok yang kayak 9 to 5 atau 8 jam kerja. Dan juga tadi kita ngebahas tentang fenomena risk system ya. Intinya nih rockstar, dari risk system tadi kelihatan jelas kalau hadir kerja dan benar-benar terlibat itu tuh dua hal yang berbeda ya. Ada yang memang tetap produktif walau sistemnya fleksibel, ada juga yang justru butuh jam kerja yang jelas biar tetap fokus gitu. Intinya setiap orang tuh punya ini ya, punya
1: preferensinya masing-masing.
0: Iya, begitu rockstar.
1: Betul. Dan tentunya balik lagi sama kenyamanan lo sendiri rockstar. Tapi yes, dari research yang kita sampaikan ternyata ada nih fenomena-fenomena, ternyata orang-orang yang kelihatannya fokus nih di kantor ternyata pikirannya udah lain.

tiba-tiba cabut, tiba-tiba nggak ada kabar. Janganlah kamu sampai jadi orang yang seperti itu, Rockstar ya. Dan pastinya kita temenin kamu hingga tua bersama.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di-PHK ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media rockstar.
1: Ini aku lagi dengerin lagu Lomba Sihir di seberang. Ini pokoknya semua lagu Lomba Sihir itu ngajak kita untuk selalu semangat-semangat.
0: Betul.
1: Gitu rasa ya. Dan termasuk juga di seberang, pasti kalau ngomongin seberang ada apa sih? Ada laut,
0: ada laut, ada ikan.
1: Ada ikan, ada pantai, ada tempat yang pastinya bisa ngajakin kamu untuk relax, rockstar.
0: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin tentang ke pantai, ke laut, gue biasanya itu ngajakin pacar gue.
0: Iya sih.
1: Karena ngerasa emang laut itu adalah tempat terindah untuk kita bisa spending time, romantis gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Dan termasuk rockstar, marilah kita buat momen yang paling memorable bareng orang tersayang kamu, bareng pacar kamu, bareng keluarga kamu, atau siapapun yang kamu mau ajak. Mungkin kalau kamu masih kurang orang, Yuyu bisa diangkut rockstar
0: kesana. Bisa, boleh. Yuyu free kok. Every time you need me, I be there.
1: Oh gitu, dia disiap ada di mana aja, karena dia mau ikutan ngajak kamu Catch and Grill, pertemuan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena ini intinya kan ngajakin lo wondering, rockstar, gimana sih hidangan yang udah dikurasi khusus nih, eksklusif pastinya dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, bisa lo nikmatin di atas meja makan lo. Dan pengalaman eksklusif ini bisa lo dapetin lewat Catch and Grill. Aktivitasnya dimulai dari jam 7 pagi, lo akan diajak naik perahu menikmati suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh. Jadi ini pengalaman pertama mungkin, atau mungkin pengalaman berikut-berikutnya dari lo, rockstar, untuk bisa menangkap ikan secara langsung di laut lepas, terus sambil menikmati snacks pastinya. Nantinya di jam 12 siang lo akan diajakin untuk nikmatin hidangan 3 course yang diolah dari tangkapan tadi. Secara khusus pastinya disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Dan pengalaman eksklusif ini lo bisa dapetin cukup dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, dan cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus lagi untuk tambahan per satu orang berikutnya. Dan ini udah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Reservasi buruan sekarang dan cek info lengkapnya di 0811 38305954. Juga pastinya follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.

0: Classic Head Start with GMHR. GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media @SofitelBaliNusa2. Sekali lagi, @SofitelBaliNusa2.
5: This is CRL.
6: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya. This public service announcement

0: Hey, it's Evan Pereira them. You're listening to The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kamu diajakin untuk selalu memikirkan keabadian percintaanmu, rockstar sama Reza Mevi, Reza Arta Mevia. Pastinya untuk kamu yang udah lahir di tahun lagu ini rilis akan benar-benar berasa diajak nostalgia sama lagu ini ya.
1: Benar banget. Dan pastinya kalau kita ngomongin soal nostalgia ya, salah satu hal yang bisa buat kita keingat sama momen itu adalah makanan.
0: Makanan? Kayak udah makan hari ini.
1: Iya, misalnya kalau kita makan sesuatu terus kita ngingat, aduh kayaknya aku dulu kecil-kecil pernah disajiin ini deh sama nenekku, mungkin ibuku. Apalagi misalnya kalau kita ngomongin seputar Bali ya, rockstar yang terkenal itu pasti rempah-rempahnya ya.
0: Yes.
1: Nah buat kamu nih rockstar,
0: bahasa genepnya
1: benar,
0: ya,
1: kamu harus cobain deh pengalaman setidaknya seumur hidup sekali deh gitu, untuk bisa nyobain pengalaman di sini. Soalnya Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa present Nusantara Full Rigid Feast Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restaurant at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Jadi untuk dalam rangka 17 Agustus ini, Rockstar, kalau kamu bingung kemana, kamu harus kesini. Soalnya kamu bakal bisa nyobain langsung pengalaman chef collaboration yang mempertemukan eksekutif chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa dengan chef Wisnu Adiatma dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini bisa jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam, lalu diolah menjadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa.
0: Oh, berarti udah dipastikan ya semua bahan-bahan yang dipakai fresh.
1: Betul
0: pastinya
1: banget.
0: Karena dipetik dari alam gitu.
1: Dan pastinya juga Rockstar, mereka bakal menyajikan 6 hidangan spesial, mulai dari Don Bes Ian Udang hingga Baramudi Panggang Base Genep, yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Juga akan ada live cultural performance dan juga bisa langsung mendengar cerita di balik setiap hidangan dari chef.
0: Maklum ya, Yu ini kan asli Medan. Coba dibaca ulang yang Don Base.
1: Don Base.
0: Base.
1: Oh, Don Base.
0: Base itu bumbu artinya. Coba diulang, coba diulang Yu.
1: Don Base Ian Udang.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Lagi hingga Baramundi Panggang Base Genep.
0: Itu betul.
1: Dan semua pengalaman ini bisa kamu nikmati dengan harga Rp650.000 plus-plus per orang. Sudah termasuk 6 course dinner ya Rockstar. Jadi buat kamu jangan wondering lagi, langsung reservasi sekarang di WhatsApp di 0811-3960-9784. Dan jangan lupa juga follow di @doubleikatrestoran dan juga @renhotelbali untuk info lengkapnya. Sekali lagi, @doubleikatrestoran dan @renhotelbali.

0: Biarin nih keterusan. Biarin di keterusan sama besok bernyanyi.
1: Iya, soalnya tuh kalau misalnya dengerin lagunya Shake It Off-nya Taylor Swift ini, yes, tuh yes, buat kita tuh kayak aduh vibing banget.
0: Vibing banget rasanya, mm-hmm, ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal vibing ya Rockstar, kadang tuh gak hanya ngomongin soal lagu,
0: tapi
1: tempat juga.
0: Tempat juga. Tempat, nah, juga. Pokoknya antara vibing itu emang ditentukan juga sama tempat yang pas dan lagu yang tepat, yes. Makanya Rockstar, kalau lu lagi di Bali, ini pas banget untuk kita kesini, karena akan memberikan lo experience menikmati sunset yang berbeda.
1: Betul.
0: Terus juga ada makanannya enak, minumannya udah pasti enak.
1: Iya.
0: Tempatnya udah pasti bagus.
1: Iya.
0: Pastinya di The One and Only Adriana Cucina and Bar. Di lantai 8 Samasta Lifestyle Village Rockstar. Coba bayangin sekarang ya, gue ngajakin lo untuk wondering. Kalau lo lagi nyetir, janganlah merem-merem, cukup dengan membayangkan aja, tapi tetap fokus ya. Oke, tarik nafas. Nah, lo bisa chill out di sini Rockstar dari titik tertinggi di Samasta sambil nikmatin sunset sampai malam. Nah, chill out, nikmatin sunset adalah pengalaman yang pas banget untuk dinikmatin dari titik tertinggi ya, yeah. Dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan. Dan terinspirasi pastinya Rockstar Adriana Cucina and Bar ini dari Frida Kahlo. Karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik. Adriana Cucina and Bar nggak hanya menawarkan sensasi makan dan minum aja, yeah, tapi juga experience selama berada di sana. Nah, buruan coba langsung dan nikmatin makanan yang udah langsung dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Itu mah beda ya. Nah, sama Chef Gerardo Ramos Rockstar. Nah, minumannya spesial buatan mixologist dan bartender berpengalaman. Pokoknya Rockstar, makanannya udah pasti khusus dikurasi langsung sama Chef Gerardo Ramos. Minumannya spesial buatan mixologist dan bartender berpengalaman juga. Tentunya lo bisa foto-foto banyak-banyakin di spot Instagramable-nya, iya, sambil nikmatin makanan mantap yang udah dikurasi langsung nih sama Chef Gerardo Ramos. Adriana Cucina and Bar mulai buka jam 4 sore Rockstar dari Senin sampai Kamis, dan mulai jam 11 siang dari, yes, Jumat sampai Minggu. Bahkan lo juga bisa arrange acara spesial lo juga di sini.
1: Yep.
0: Langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga. Follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi di @adrianabali.rooftop.

0: 87,8 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Pasti kamu akan kesal, Rockstar. Lagu favorit kamu kita potong. Yes. This is High Vibe with Kereta Kencan. Diajak kencan kemana-mana pun. Begitu juga kita, semoga selalu bisa ngajakin kamu kemana-mana dan nemenin kamu kemana-mana juga, Rockstar.
0: Benar banget, Rockstar. Tapi kencan kita hari ini udah selesai dulu ya, Rockstar.
1: Saya udahan dulu ya.
0: Karena udah jam 10, Rockstar, udah saatnya Yuyu dan Weda pamit dulu. Tapi jangan sedih, Rockstar, karena besok kita bakal balik lagi nemenin kamu dari jam 7 pagi sampai ke jam 10 pagi pastinya.
1: Betul.
0: Ya. Ngajakin kamu ikutan topik, muterin lagu-lagu asik. Dan thank you banget buat Rockstar yang udah tune in dari jam 7 sampai sekarang nih, Rockstar. Dan mungkin daripada kita berlama-lama ya, Rockstar, kita berdua pamit dulu.
1: Sebenarnya pengennya berlama-lama lagi, Rockstar. Cuman sayangnya emang udah harus mau pamit dulu.
0: Yes.
1: Dan pastinya kamu masih bisa stick around terus di 87,8 sampai nanti malam. Untuk dengerin semua lagu-lagu favorit kamu. And langsung aja deh kita udahan dulu, mepamit. Bye-bye, Rockstar. Here we go, pamit.
0: You, Madeline, pamit.
1: And have a rockin' day.
0: Bye-bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional.

0: profesional seperti psikolog atau psikiater, bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres

khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit Violet kamu. Kalau outfitnya udah Violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Weekend Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

8FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

Saatnya puja Trisandia untuk Denpasar dan sekitarnya.

Media The Rock in Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

Talkin Live Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3-course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.

0: over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita, buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: baik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. This is TRL, The Rockin' Life.

93,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan, yang memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

0: terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali.
1: Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram, therockinlife.bali. Sekali lagi, therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh, ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, rahmatunisa at

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.

0: Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi, at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan

0: dekat dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Urban FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Pas banget yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding, dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: 98 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

2026. Jumlah yang naik drastis hingga mendekati 88% dari total pemulangan warga negara India selama tahun 2025. Tindakan deportasi terbesar dalam sejarah imigrasi Kanada ini dilakukan seiring pengetatan sistem keimigrasian, penindakan kasus izin tinggal kadaluarsa dan dokumen palsu, dan pemangkasan jumlah pekerja asing dan mahasiswa internasional. Karena kebijakan tersebut, warga negara India sekarang menggeser posisi Meksiko di puncak daftar pemulangan imigran, dengan 7.669 warga negara India lainnya masih berada dalam daftar tunggu proses pemulangan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Rumah produksi Lionsgate resmi mengumumkan sequel film biopik Michael Jackson sekarang memasuki tahap persiapan, dengan target proses syuting dimulai akhir tahun 2026 atau awal 2027. Kelanjutan ini diambil setelah film pertama sukses mendapatkan pendapatan box office global lebih dari 1 miliar dolar Amerika, dengan target perilisan sequel di bioskop pada akhir tahun 2027 atau di awal hingga pertengahan tahun 2028. Pihak Lionsgate memastikan akan memanfaatkan sejumlah materi dan adegan musikal serba megah yang sudah direkam sebelumnya, untuk menghadirkan kisah perjalanan Michael Jackson yang lebih

0: teror bom selama Piala Dunia 26. Ancaman si pandingan di fase grup dengan Mesir di babak pertama kali Sport Bible Minggu 9 Agustus 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: kan ada jinnya.
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: gangguin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita explore ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh kan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu, menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per satu orang berikutnya.

Ya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811 3830 5954, sekali lagi 0811 3830 5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan, yang memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Parkir Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
3: Kembali 7.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Selamat sore Rockstar, ketemu lagi sama saya Dara Suwardana. Kemarin janjiannya hari Selasa kita ketemu, ternyata enggak loh, Senin udah ketemu lagi. Karena Risa lagi perjalanan, kalau nggak salah Vietnam, Myanmar, apa mana gitu ya. Pokoknya dia tadi pagi berangkat, besok pagi udah di sini lagi buat pilates. Tenang aja, kali ini ada saya dari Suwardana nemenin kamu sampai jam 8 malam. Ada operator Ari, ada operator Gustu. Kita akan nemenin kamu pakai lagu enak, obrolan seru. Pokoknya jangan kemana-mana. Driving Jeff, driving your heart, driving your soul.

0: 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 87,8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media. Kalau kita ngomongin orang, biasanya bawaannya dapetnya dosa rockstar. Tapi kalau kita yang ini, saya sih nggak dosa ya, saya memberitakan.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau. Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Nah, kabar terbaru kita kali ini datang dari Britney Spears yang baru aja cerita soal pengalaman buruknya. Ini orang pengalamannya buruk terus ya, kayak reviewer jelek gitu. Jadi dia baru aja ngelakuin prosedur kecantikan Botox. Dan akibat prosedur itu, kelopak matanya turun. Di uploadnya di sosial media tanggal 8 Agustus kemarin, dia bilang dokternya nyuntikin terlalu banyak Botox di mata kiri, jadi kelopak matanya turun. Wow. Dia juga bilang kalau keadaan sekarang dia, kalau dia neken jari ke mata kiri, itu bagian tengah kelopak matanya turun sampai nutupin separuh mata. Sampai dia bilang, ini memalukan dan sekarang keadaannya baru membaik. Ya, Mbak Britney Spears, ambil hikmahnya aja ya kan. Kalau kamu matanya otomatis turun, mungkin kamu akan dianggap lebih ramah atau lebih sering hidupin orang, ya enggak?
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Kalau kamu ngerasa kayak, hidup gue tuh perjuangan banget gitu kan ya. Kamu harus jalan ke kantor, ke tempat nongkrong, bahkan buat entertain diri sendiri aja, kita butuh buat jalan keluar dari rumah, menembus kemacetan. Tapi kalau kamu jalani ke Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa Rockstar, mereka punya Nusantara Forage Fish. Hari Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Resort and Spa. Dan kita bisa nyobain langsung nih pengalaman chef collaboration yang mempertemukan eksekutif chefnya dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Ada Chef Wisnu Adiatma bareng sama seorang perempuan Bali yang strong banget namanya Made Masak, seorang nomadic culinary artist dan juga forager. Jadi pengalaman ini spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam, diolah jadi hidangan yang unik, penuh cita rasa, dan mereka akan menyajikan 6 hidangan spesial. Ada daun basil, lan udang, kemudian ada baramundi panggang basa genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah lokal khas Bali. Ada live cultural performances dan juga kita bisa dapat cerita langsung, dengerin langsung di balik setiap hidangannya ada apa, chefnya langsung jelasin ke kita. Semua pengalaman ini bisa kita nikmati dengan harga Rp650.000 plus-plus. Itu buat satu orang termasuk six course dinner. Jadi kamu bisa reservasi sekarang di 0811-3960-9784. Sekali lagi 0811-3960-9784. Dan juga follow at Double Ikat Restoran. Sekali lagi at Double Ikat Restoran. Dan juga at Ren Hotel Bali untuk info lengkapnya. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Silakan kamu cek. Kita masuk seperti biasa, kalau Risa baca zodiak-zodiak berdasarkan bintang. Nah kalau saya mah berdasarkan buku besar ramalan bintang 878 nih Rockstar. Kali ini zodiak yang beruntung adalah Cancer yang lagi belajar menyeimbangkan hati dan logika. Di pekerjaan ada peluang untuk menunjukkan kemampuan memimpin atau ngambil keputusan penting. Jadi jangan disia-siakan ya, karena memang Cancer ini penuh pertimbangan. Tangan kanan, tangan kiri agak berat, coba disatukan ya kan. Nah, dalam urusan pribadi energi minggu ini Cancer harus lebih terbuka. Kalau ada percakapan yang selama ini tertunda sama pasangan, keluarga, teman dekat, anak kantor, sekarang adalah waktu yang baik untuk membahas. Buat Cancer yang masih sendiri, ada banyak orang dengan minat yang sama.

tapi mereka minatnya sama kamu, bukan sama obrolan kamu ya. Terutama kalau kamu ngomongin soal hobi, perjalanan, aktivitas, itu semua bisa di googling. Jangan cepat percaya. Dari sisi keuangan, fokus sama pengalaman yang benar-benar ngasih kita nilai. Bukan sekedar kayak, ah gue pengen ganti ini ah gitu. Jangan. Belanja buat sesuatu yang hukumnya jangka panjang gitu. Jadi minggu ini kamu harus penuh pertimbangan dan juga, tapi jangan lama-lama ya. Karena lebih baik nyesel beli daripada nyesel.

0: And this is your number one lifestyle and entertainment media to work in life Bali. Dewas Wardana masih di sini dan masih kayak inget teman saya tuh di weekend katanya habis pisah sama pasangannya, habis diputusin. Bawaannya kayak pengen marah-marah gitu kan ya. Kalau ngomongin marah, banyak banget hal yang ada hubungannya sama marah, termasuk emotional eating. Tapi kalau emotional eating makanannya nggak ada, makanannya nggak enak, ah kurang. Mending kamu emotional eating berangkat ke tempat yang seru, termasuk tempat yang disebut sebagai The Westin Resort Nusa Dua Bali, ya kan? Ada apa? Ada banyak. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali itu di hari Minggu punya brunch, namanya adalah Perego Brunch. Pas di bulan Agustus ini dari jam 12.30 siang atau setengah 1 siang, Perego kembali ngadirin suasana pengalaman kuliner Italia yang otentik di Nusa Dua Bali. Suasananya hangat, stylish, penuh energi, hilang tuh galau kamu. Mau kamu lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak Brunch Viola yang seperti saya bilang tadi 30 Agustus setengah 1 siang, kita bisa nikmatin menu otentik Italia yang dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada da Viola whole butterfly chicken, ada grilled octopus in agliata, ada slow cook roasted beef salad, ada seafood on ice, kemudian ada artisan cheese selection sampai ke dessert lainnya. Selain makanan, ada live music, ada kids entertainment, kemudian akses ke semua kolam renang, akses ke pantai untuk menghilangkan mood-mood jelek kamu juga ada clay workshop bareng sama Membumi Project, dan brunch Viola ini kamu bisa nikmatin dengan harga Rp690.000 plus-plus aja per orang. Gratis buat anak di bawah 6 tahun, dan kalau kamu datang pakai warna violet di outfit kamu, kamu bisa dapat complimentary refreshing drink. Kalau belum sempat nikmatin brunch atau mau datang lebih awal, bisa. Mau lunch, mau dinner, menunya udah pasti otentik Italia, dan juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar tuh ada banyak. Jadi reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya Instagramnya @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan juga @WestinBali.
1: Let's bring back your best memories with Dora.
0: Nah, kita masuk ke throwback dulu ya, Rockstar. Kita balik ke tahun 1999, di mana Jimmy Eat World baru aja memproduksi lagu berjudul The Middle. Single kedua dari album keempat mereka yang resmi dirilis 2001 dalam album self-titled-nya. Ditulis sama vokalis Jim Adkins dan juga diproduserin sama band mereka bareng sama Mark Trombino. Jadi lagu ini dibilangnya sebagai throwaway song yang dibikin dalam kurang dari 1 jam. Luar biasa ya. Jadi lagu ini dianggap terlalu simpel dan kayak gak layak gitu dibandingin sama lagu-lagu lainnya dari Jimmy Eat World. Tapi lagu ini juga yang jadi masa transisi buat Jimmy Eat World, dimana mereka lepas dari label karena penjualan yang kurang bagus. Terus mereka kontrak sama DreamWorks dan juga mendanai sendiri albumnya ini. Nah, albumnya awalnya dikasih judul Bleed American, kurang diterima sampai akhirnya dirilis ulang jadi albumnya Jimmy Eat World gitu. Dan lagu ini juga jadi posisi satu di chart modern rocknya Billboard. Langsung kita dengerin yuk, ini dia Jimmy Eat World dengan The Middle.

0: 6 rockstar.
1: Kita ngobrol. Kita ngobrol di mana? Di sini yuk.
2: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Kali ini kita akan ngobrolin soal kecerdasan. Saya tahu nggak semua orang cerdas, kadang kayak saya gitu kan ya. Kecerdasannya di bawah rata-rata. Tapi kecerdasan itu katanya ada jenis, dua jenis. Yang pertama adalah kecerdasan IQ dan kedua adalah EQ. Yang pertama adalah intelligence beneran. Kemudian yang kedua adalah emosional. Nah, kita mau ngomongin nih soal hubungannya sama kita sebagai pekerja gitu kan ya. Menurut lo mana yang lebih penting, IQ atau EQ? Kasih tahu kita, WhatsApp 0811 3807878, telepon 750205 dan juga mention.

0: 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: From your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Dara Suwarna masih di sini, masih nemenin kamu di Drive and Jive, dan kita masih ngomongin soal kecerdasan, Rockstar. Banyak yang bilang ya, kecerdasan emosional itu adalah skill yang paling diperlukan saat ini. Karena kan emosi kita meledak-ledak gitu kan ya. Nah, dibilangnya kecerdasan emosional ini adalah hal yang makin penting di dunia kerja. Dibilangnya, kalau ada 5 kemampuan utama dalam kecerdasan emosional yang harus dimiliki semua pekerja, mau milenial, Gen Z, Gen X. Yang pertama adalah self-awareness, kenal sama emosi kita sendiri. Kapan marah, kecewa, stres, insecure. Terus yang kedua, self-control, di mana kita bisa mengendalikan respon kita. Empathy, terus juga social skill, di mana kita harus pintar membangun hubungan. Dan motivation, mampu mengelola diri buat mencapai tujuan. Kenapa EQ ini penting? Karena di dunia kerja, orang yang paling pintar belum tentu jadi orang paling efektif. Skill teknis bisa dipelajarin, tapi skill untuk mengelola apa ya, informasi dalam emosi kita itu yang penting, ya kan? Karena kita harus menghadapi deadline, kritik, konflik, terus orang tiba-tiba ngilang, terus juga demand kerjaan yang banyak, keputusan yang tidak sesuai ekspektasi, gimana ngadepinnya? Nah, itu katanya penting dari emosional. Cuman kita pengen tanya ke lo nih, IQ atau EQ yang lebih penting? Kasih tahu kita, sekalian request WhatsApp 0811 3807878, telepon 7502005, dan juga mention thewalkinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Walkin' Life.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh.

0: Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak Rockstar ngerasa kayak, ini orang-orang kayak gak ngertiin gue gitu. Begitu gue pengen punya satu masalah, malah diadu. Mereka malah ngadu nasib. Mending kita ngadu cerita aja ke Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa yang punya Nusantara Forged Fish. Hari Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, di mana akan ada chef collaboration. Dua orang chef luar biasa ketemu. Yang pertama adalah chef Wisnu Adiatma. Dia adalah eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Dengan yang kedua adalah Madi Masak, seorang nomadi kulineri artis dan juga forager. Ini jadi spesial karena foraging sendiri konsepnya adalah memanfaatkan bahan pangan yang dipetik langsung dari alam. Diolah jadi hidangan unik, rasanya luar biasa, dan akan ada six course dinner. Mulai dari Don Base Lan Udang, kemudian ada Baramundi Panggang Basa Genep, yang memadukan nasi laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Ada live cultural performances dan juga ada cerita-cerita langsung di balik setiap hidangan dari chefnya. Semua pengalaman ini bisa kamu nikmatin, harganya Rp650.000 plus-plus per orang. Dan reservasi sekarang di WhatsApp 0811 3960972.

0: Hotel Bali. Kita masih ngomongin soal kecerdasan emosional gitu, Rockstar. Ciri-cirinya ada loh. Jadi ciri-cirinya adalah kalau pekerja punya kecerdasan emosional tinggi. Yang pertama adalah nggak langsung bereaksi, dipancing, disulut dengan sebagainya, nggak langsung bereaksi, tapi mikir gitu kan ya. Dan bisa menerima omongan tanpa merasa diserang, bahkan bisa menyerang balik. Kapan menyerang baliknya, mereka bisa mikir sendiri gitu kan ya. Dan bisa membaca situasi dan juga orang lain. Kan kadang kita ketemu temen yang kayak, baru datang kok kayaknya nih orang bete gitu kan. Ya udah, lo dengan kecerdasan emosional menanggapinya seperti apa. Dan berikutnya adalah tidak berlanjut-lanjut dalam drama. Wah serah sih, tiap kantor mau kecil mau gede tuh ada dramanya ya. Jadi bukan berarti kita sebagai people pleaser, tapi kita harus bisa membaca situasinya seperti apa. Kalau lo sendiri menganggap di kerjaan itu yang penting EQ atau IQ, kasih tahu kita, WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga boleh mention, boleh cek di thewalkinlife.bali di sosial media.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media. Kamu kalau kepikiran gini, Rockstar, kita butuhnya adalah hiburan. Nggak semua orang bisa gitu, kayak kicau mania, mancing mania, mantap mania. Nah, kalau pengennya mancing-mancing yang mantap nih, tapi tetap berkelas, Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu pengen tahu gimana hidangan berkelas dan eksklusif dihidangin sama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan, sekarang kamu bisa dapetin pengalaman eksklusifnya langsung. Dimulai jam 7 pagi, kamu akan diajak naik perahu, nikmatin suasana laut Bali, langsung nangkep ikan fresh sambil makan snack. Ah, kalau capek, teman-teman dari Sofitel bisa tuh nangkep ikan, kita mah nikmatin paginya aja. Nanti di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course. Ini diolah dari tangkapan ikan tadi, terus khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Pengalaman eksklusif ini bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Cukup nambah 1,5 juta rupiah plus-plus aja kalau pengen ngajak tambahan satu orang berikutnya. Dan ini udah termasuk perjalanan mancing, minuman, snack, welcome drink. Terus lunch di Toya Beach Bar and Grill. Reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya di 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Dan juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2. Dan kita udah di penghujung ngomongin IQ dan EQ. Sederhananya IQ itu hubungan sama cara kita mikir, sedangkan EQ hubungan sama kita cara mahamin dan juga ngelola emosi. Yang menarik, IQ mungkin bantu kita dapetin kerjaan, tapi untuk nentuin gimana kita bertahan, berkembang, atau ngebangun hubungan di tempat kerja, itu butuhnya adalah EQ alias emosionalnya, itu yang lebih penting. Jadi gimana? Kamu udah mencari pekerjaan baru, andalkan IQ, atau kamu bertahan di tempat ini, ya udah, andalkan EQ kamu.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 98 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach

88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak kamu dikacangin rockstar, gak dijak ngomong gitu ya? Mungkin ini adalah salah satu ciri-ciri kacang lupa kulitnya. Teman kita ini lupa sama perjuangan kita seperti apa. Udahlah, dia gak usah dipikirin, mending kamu mikirin buat berangkat kembali ke Prego yang punya pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali. Suasananya hangat, stylish, terus energetik gitu, khas Italia. Kamu bisa lunch, kamu bisa dinner, kamu bisa juga nyobain koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Terus kalau mau event spesial ada Brand Viola 30 Agustus 2026 dari setengah satu siang kita bisa nikmatin menu otentik Italia dikurasi sama Chef Michele Antonucci, mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, ada Grilled Octopus in Agliata, kemudian ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke berbagai dessert. Terus selain makanan juga akan ada live music, kids entertainment, akses ke semua kolam, terus juga kolam renang ya maksudnya. Terus juga kamu bisa ke pantai, ada clay workshop bareng sama Membumi Project juga. Dan semua kenikmatan ini di Brand Viola kamu bisa dapetin dengan Rp690.000 plus-plus aja per orang. Gratis buat anak di bawah 6 tahun. Terus kalau kamu datang dengan outfit yang warna violet, kamu bisa dapat

Complimentary refreshing drink. Jadi cek aja langsung lengkapnya di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan juga @westinbali.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pemerintah Kanada mendeportasi 3.323 warga negara India selama 6 bulan pertama di tahun 2026. Jumlah yang naik drastis hingga mendekati 88% dari total pemulangan warga negara India selama tahun 2025. Tindakan deportasi terbesar dalam sejarah imigrasi Kanada ini dilakukan seiring pengetatan sistem keimigrasian, penindakan kasus izin tinggal kadaluarsa dan dokumen palsu, dan pemangkasan jumlah pekerja asing dan mahasiswa internasional. Karena kebijakan tersebut, warga negara India sekarang menggeser posisi Meksiko di puncak daftar pemulangan imigran, dengan 7.669 warga negara India lainnya masih berada dalam daftar tunggu proses pemulangan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, rumah produksi Lionsgate resmi mengumumkan sequel film biopik Michael Jackson sekarang memasuki tahap persiapan, dengan target proses syuting dimulai akhir tahun 2026 atau awal 2027. Kelanjutan ini diambil setelah film pertama sukses mendapatkan pendapatan box office global lebih dari 1 miliar dolar Amerika, dengan target perilisan sequel di bioskop pada akhir tahun 2027 atau di awal hingga pertengahan tahun 2028. Pihak Lionsgate memastikan akan memanfaatkan sejumlah materi dan adegan musikal serba megah yang sudah direkam sebelumnya untuk menghadirkan kisah perjalanan Michael Jackson yang lebih megah. Berita ketiga dari sportbible.com, dokumen kepolisian Amerika membeberkan Lionel Messi menjadi pemain yang paling banyak menerima ancaman pembunuhan dan teror bom selama Piala Dunia 2026. Ancaman dialami Lionel Messi sebelum pertandingan melawan Yordania di fase grup, dan teror bom palsu menjelang pertandingan dengan Mesir di babak penyisihan. Kebocoran dokumen rahasia kepolisian pertama kali tersebar ke publik melalui laporan media Sportbible Minggu 9 Agustus 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: 107,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali.
1: Rasa gak sih rockstar kalau di bulan-bulan kemerdekaan ini, bukan cuman yang kita pengen merdeka tuh bukan cuman sekedar Indonesia aja, tapi kita juga merdeka mau makan di mana, mau makan apa, mau makan yang Bali-Bali gitu. Wah, semua nih. Kemerdekaan kamu bawa ke Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa yang punya Nusantara Foraged Fish. Senin 17 Agustus 2026 nanti di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Kita bisa nyobain langsung pengalaman chef collaboration yang mempertemukan eksekutif chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, yaitu adalah Chef Wisnu Adiatma dengan seorang nomadic culinary artist dan juga forager. Dia adalah Made Masak. Ini jadi spesial karena konsep sendiri dimasaknya itu adalah dengan foraging, memanfaatkan bahan-bahan yang dipetik langsung dari alam, diolah jadi hidangan yang unik. Cita rasanya udah pasti luar biasa nih karena alami banget. Akan ada 6 course special menu, mulai dari don base lan udang sampai ke baramundi panggang basa genep. Madiin hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali, ada live cultural performances. Terus selain itu, sambil makan kamu akan diceritain langsung nih cerita di balik semua hidangannya sama chefnya tentunya. Harganya cuma Rp650.000 plus-plus per orang, sudah termasuk 6 course dinner saya bilang tadi. Dan reservasi sekarang di WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi 0811-3960-9784. Dan juga cek Instagramnya Double Ikat Restoran dan juga Ren Hotel Bali. Sekali lagi Ren Hotel Bali dan Double Ikat Restoran.

87.8 FM di sisi your number one love Starline Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah kelihatan gitu kan ya, semua orang tuh butuh tantangan rockstar. Kamu butuh sesuatu yang bisa gitu mewakili kamu sebagai jiwa-jiwa yang tertantang untuk mendapatkan uang terutama. Pas banget nih kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi, suka kenalan sama orang baru. The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat jadi account eksekutif, umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, terus gaya komunikasi kamu kuat, skill negosiasi kamu oke, terus biasa kerja sama target, self-motivated, dan juga buat approaching client tuh kamu comfortable. Online, offline, semuanya bisa tuh. Tertarik dengan dunia media, konten, dan branding, dan juga punya sales experience adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali base, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang deh ke bali@mramedia.com atau bali@therockinlife.com. Boleh deh, buruan.

tahun 2026. Jumlah yang naik drastis hingga mendekati 88% dari total pemulangan warga negara India selama tahun 2025. Tindakan deportasi terbesar dalam sejarah imigrasi Kanada ini dilakukan seiring pengetatan sistem keimigrasian, penindakan kasus izin tinggal kadaluarsa dan dokumen palsu, dan pemangkasan jumlah pekerja asing dan mahasiswa internasional. Karena kebijakan tersebut, warga negara India sekarang menggeser posisi Meksiko di puncak daftar pemulangan imigran, dengan 7.669 warga negara India lainnya masih berada dalam daftar tunggu proses pemulangan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Rumah produksi Lionsgate resmi mengumumkan sequel film biopik Michael Jackson sekarang memasuki tahap persiapan, dengan target proses syuting dimulai akhir tahun 2026 atau awal 2027. Kelanjutan ini diambil setelah film pertama sukses mendapatkan pendapatan box office global lebih dari 1 miliar dolar Amerika, dengan target perilisan sequel di bioskop pada akhir tahun 2027 atau di awal hingga pertengahan tahun 2028. Pihak Lionsgate memastikan akan memanfaatkan sejumlah materi dan adegan musikal serba megah yang sudah direkam sebelumnya untuk menghadirkan kisah perjalanan Michael Jackson yang lebih megah. Berita ketiga dari spotbible.com, dokumen kepolisian Amerika membeberkan Lionel Messi menjadi pemain yang paling banyak menerima ancaman pembunuhan dan teror bom selama Piala Dunia 2026.

0: Ancaman dialami Lionel Messi sebelum pertandingan melawan Yordania di fase grup dan teror bom palsu menjelang pertandingan dengan Mesir di babak penyisihan. Kebocoran dokumen rahasia kepolisian pertama kali tersebar ke publik melalui laporan media Sport Bible Minggu 9 Agustus 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan

0: masker tanpa izin itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1 dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: real, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DMHR. Well, 87.8 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, Rockstar. Hey, back lagi barengan GMHR. Ada Yuyu Medelin dan juga Harry Weda yang pastinya bakal nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi ini, Rockstar. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen ngajak kamu ngeliat perakiraan cuaca hari ini menurut BMKG.com. Untuk Bali di hari Selasa 11 Agustus 2026. So far sih menurut lagi hari ini diperkirakan itu cerah berawan ya Rockstar. Dan buat kamu yang mungkin hari ini ada planning untuk mengejar sunset, ya kan? Itu tuh bakal ada di jam 6:18 WITA dengan potensi tertutup awannya 15%, which is tuh kayak masih bagus ya buat kamu sunsetan bareng doi atau
2: masih teman-teman. Masih kelihatan lah ya, masih
1: iya,
2: cocok
1: iya,
2: lah untuk sunsetan Rockstar. Mm-hmm. Dan kalau ngomongin tentang kemarin-kemarin, gimana yes. sih hari-hari lo Rockstar? Mm-hmm. Apakah udah berjalan sesuai rencana? Atau malah tidak sama sekali?
1: Aduh,
2: kalau tidak sama sekali gak apa-apa Rockstar. Mm-mm. Karena masih ada hari-hari berikutnya untuk mengulang kesalahan yang sama.
1: karena kita hidup untuk apa? Melakukan kesalahan.
2: Oh gitu ya, bukan untuk pure kesalahan sih. Tapi untuk selalu belajar. Walaupun
1: betul.
2: Hari ini ada kesalahan, kita mm-mm. perbaiki di berikut-berikutnya. Tapi kalau gue sih yes. gak mau memperbaiki Rockstar. Karena udah dasarnya batu ya.
1: Dan aku juga Rockstar, sama aku juga sama. Kalau aku juga sama udah gak mau memperbaiki. Karena kalau udah salah ngapain lagi gitu.
2: Oh gitu. Mm-hmm. Kamunya atau orang lainnya yang
1: orang lainnya lah oh. Orang lainnya lah gitu.
2: Oh dia ini lagi menyindir seseorang. Kayak gue tahu dia Rockstar.
1: Aduh. Ya udahlah, langsung aja kita buka bareng-bareng ya Rockstar. This is good morning.
2: Happy Rockstar. With Harry Weda and
1: Harry Weda Lin.
2: Yes.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this. Right after this.
3: Right after this. Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Katanya berharap tak berpisah rockstar. Ini adalah kiasan yang disampaikan oleh orang-orang kepada orang tercintanya.
0: Betul. Enggak cuma orang tercinta ya.
1: Tapi
0: ke apapun lah, ke apapun ya. Yang memang kayak kamu suka banget, pasti kayak gak mau pisah.
1: Gak mau pisah, dan pengennya ketemu terus ya rockstar,
0: yes,
1: ya.
0: Benar banget.
1: Dan ini kebetulan juga saat yang pas untuk ketemu kita rockstar, dan bergabung menjadi keluarga besar dari The Rocking Life Bali. Karena ini ada bukaan nih untuk client service representative, dengan syarat minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim juga, cepat belajar dan beradaptasi. Buruan deh kirim CV dan lamaran lo ke direct message Instagram @therockylife.bali atau email sekarang juga ya, bisa juga ke The Rocking Life Bali. Sekali lagi rockstar, buruan ke Instagram kita di @therockylife.bali dan kirim CV kamu. Kita tunggu ya kamu jadi bagian dari keluarga The Rocking Life Bali.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Sultan Brunei Hassanal Bolkiah resmi mencabut gelar kerajaan milik menantu perempuannya, Pangeran Rabi'atul Adawiyah, Sabtu 8 Agustus 2026. Keputusan tegas kerajaan dilakukan setelah tindakan istri Pangeran Abdul Malik dinilai tidak pantas dan dianggap mencoreng nama baik institusi kerajaan dan tidak menghormati Sultan. Hingga saat ini, pihak istana kerajaan Brunei belum membeberkan secara rinci pembuatan maupun perbuatan maupun kronologi kejadian yang memicu pencabutan gelar tersebut.
0: Berita kedua dari antaranewsbali.com, petugas Bea Cukai dan polisi menggagalkan penyeludupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara India di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai manajer dan guru menyembunyikan ganja senilai 1,5 miliar rupiah di dalam koper dengan modus dikemas menyerupai kotak makanan dan mainan dari Thailand. Dari hasil pemeriksaan awal, keduanya mengaku dibayar masing-masing $150 Amerika atau 2,5 juta rupiah sebagai kurir. Dan polisi masih mendalami apakah barang bukti tersebut hendak diedarkan di Bali atau dibawa ke negara asal pelaku. This is you, Madeline.
1: This is Heru Weda.
0: For The Rocking Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocking Life.

0: The Rock in Life Bali, where everyone can be rockstar. Hanya kamulah satu-satunya rockstar di antara banyaknya manusia yang sangat beruntung di dunia.
1: Dan kalau ngomongin satu-satunya nih rockstar, di sini adalah satu-satunya hal di mana kamu bisa nyobain pengalaman langsung ya, ngerasain chef collaboration yang mempertemukan eksekutif chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa dan juga chef Wisnu Adiatma dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist dan forager.
0: Wow, jadi ada collaboration chef
1: yes,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Di mana sih, di mana?
1: Jadi nih rockstar, Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa present Nusantara Forage Feast di hari Senin, which is itu di 17 Agustus 2026.
0: Yes.
1: Double Ikat Restaurant at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Jadi nih rockstar, kamu bisa cobain langsung pengalaman chef collaboration yang mempertemukan eksekutif chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, chef Wisnu Adiatma dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi rockstar, pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam lalu diolah menjadi hidangan unik dan penuh cita rasa. Menarik banget ya rockstar ya. Mereka akan menyajikan 6 hidangan spesial, mulai dari Don Basse Ian Udang.
0: Don Basse, ya. Basse, membasse, ya. Terus.
1: Hingga Baramudi Panggang Basse Genep, yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali.
0: Wow.
1: Juga pastinya ada live cultural performance, dan juga kamu bisa mendengar langsung cerita di balik setiap hidangan dari chefnya.
0: Lengkap banget ya. Terus.
1: Intinya semua pengalaman ini bisa kamu nikmati dengan harga Rp650.000 plus per orang.
0: Oke.
1: Dan udah termasuk 6 course dinner.
0: Wow, kamu dapat 6 course dinner rockstar dengan harga yang sangat affordable. Buruan lah meluncur ya, kataku bareng-bareng.
1: Bener
0: 17 Agustus ya. Sekalian kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Bener banget. Jadi reservasi sekarang di WhatsApp di 0811 3960 9784. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya di @doubleikatrestaurant dan @renhotelbali untuk info lengkapnya. Sekali lagi di @doubleikatrestaurant dan juga renhotelbali.
0: Dan berikutnya rockstar yang satu ini katanya sih satu-satunya juga ya.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes rockstar, kita lanjut ke berita public figure pagi-pagi ini rockstar ya, yang akan menemani perjalanan pagi lo. Gue yakin lo saat ini sedang siap-siap sih kebanyakan ya, atau mungkin yang kerjanya mungkin berjam-jam ya, satu jam mungkin dari utara ke selatan udah sedang di perjalanan. Semoga lancar-lancar perjalanannya, kerjaan juga bisa selesai tepat waktu. Langsung tenggo aja.
1: Iya, langsung tenggo, pokoknya tenggo. Dan pastinya rasa hari ini kita mau ngomongin soal cinta-cintaan lagi nih.
0: Yes.
1: Aduh, seru betul, banget
0: betul.
1: Ya itu adalah Dakota Johnson. Kalau kemarin kita sempat galauin Dakota Johnson putus dari Martin. Kamu tahu vokalisnya Coldplay.
0: Yes, tahu.
1: Ternyata sekarang mereka sudah mengonfirmasi kembali hubungan Dakota Johnson terbaru dengan Role Model.
0: Oh.
1: Role Model itu penyanyi.
0: Penyanyi ya. Yes.
1: Jadi Role Model yang mengonfirmasi langsung di wawancara terbarunya bersama majalah Nylon 4 Agustus 2026 kemarin.
0: Nah, jadi kalau ngomongin tentang hubungan mereka nih rockstar, ternyata udah dimulai dari Januari 2026 gitu ya. Dan setelah Dakota Johnson ikut mengisi suara di lagu terbaru Role Model sendiri, judul lagunya Love IU. Bukan IU Ting Ting, beda ya.
1: Beda, ini Love IU gitu.
0: Iya.
1: Jadi walaupun udah mempublikasikan hubungan mereka ya, dan juga kemarin sempat kolaborasi musik, tapi Role Model tetap menegaskan tetap membatasi detail kehidupan pribadi mereka dari konsumsi publik demi menjaga privacy.
0: Great, bagus ya rockstar. Karena
1: suka sih.
0: Karena biasanya apa namanya istilahnya, kalau kita udah jadi public figure, otomatis kan semua kehidupan kita seluk beluknya dari bangun pagi bahkan udah dikepoin sama netizen.
1: Bener.
0: Jadi ini keputusan yang bagus untuk selalu menjaga privasi gitu ya.
1: Yes.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: day, a fantastic head start with GMHR.
1: With
0: GMHR will continue right after this.
2: Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Fun & Jetfish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Forage Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya Rock and Life Bali, mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: soalnya Weda lagi panggilan alam ya Rockstar. Memang kalau misalnya panggilan alam itu tuh gak pernah bisa di hold gitu. Makanya kalau misalnya ada panggilan-panggilan alam yang jelas sama kamu nih Rockstar, pokoknya jangan lagi di hold ya. Salah satunya nih ada Kitchen Grill, persembahan spesial Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi pernah gak sih kamu kepikiran gitu kayak pingin tahu nih langsung gimana hidangan berkelas dan eksklusif yang dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan? Sekarang kamu bisa dapatkan pengalaman eksklusif yang langsung Rockstar.
1: Gimana pengalamannya?
0: Pengalamannya gini, dimulai di jam 7 pagi nih.
1: Oke.
0: Okay. Kamu akan diajak naik perahu menikmati suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh sambil menikmati snack. Best banget itu. Aku sambil membayangkan nih.
1: Gue udah kebayang sih pada saat itu gue di tengah laut lagi naik perahu bisa benar-benar enjoying the moment sama kesayanganku.
0: Bener.
1: Terus sambil mancing akhirnya dapat ikan gitu. Seru banget ya, seru banget.
0: Terus. Dan nantinya di jam 12 siang kamu bakal diajak untuk menikmati

0: cukup tambahin 1,5
1: setengah lagi ya. Terus ada teman
0: dan itu
1: ya?
0: Sudah termasuk perjalanan memancing.
1: Oke. Okay.
0: Minuman, snack, welcome drink saat kembali dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Pokoknya di Rockstar jangan wandering kelamaan, langsung aja reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di 0811 3830 5954. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yeay, siapa nih yang udah siap playlistnya ditambah?
1: Aku.
0: Aku juga.
1: Dan kali ini kita kedatangan dari mana sih, Yuyu?
0: Kita kedatangan dari, kalau misalnya dulu lagunya tuh selalu viral ya, dan itu tuh selalu nempel di kepala. Siapa lagi kalau bukan Carly Rae Jepsen? Kalau dulu pasti kamu tahu kan. I'm really.
1: Oh, penyanyi yang itu ya? Yes.
0: Kayak Hey, I just met you.
1: Yes, tahu. Banyak yang hitsnya ya. Dan akhirnya dia kembali merilis lagu yang judulnya After All.
0: Yes.
1: Yang udah dirilis di 16 Juli lalu, Rockstar. Yes. Sebagai single kedua dari album Ganda Mendatang, Carly Rae Jepsen berjudul Day and Night.
0: Jadi yang nanti dikabarkan juga albumnya tuh bakal dirilis di 18 September 2026. Jadi untuk gaya musiknya sendiri nih, Rockstar memadukan sub-histis pop, sign pop dan juga disco house halus. Jadi musiknya memang dibuka dengan aransemen chill wave tenang, lalu bertransformasi menjadi beat chorus yang cerah dan glowing. Tapi memang itu ciri khasnya si
1: Berarti Carly sendiri. Udah pasti bakal upbeat ya.
0: Upbeat, yes.
1: Dan kalau ngomong tentang lagu ini, ini bakal menggambarkan momen tenang bersama pasangan. Jadi akan memvisualisasikan hal yang rileks di rumah impian dan suasana liburan. Seru banget. Pokoknya ini cocok untuk kita Rockstar, kaum-kaum yang sebenarnya malas kerja tapi pengen di rumah aja rasanya ya. Langsung aja deh kita puterin, this is Carly Rae Jepsen with
0: After All.